Yani ana ni bulavina tal mai na turanga marama dur bu ngene lo ki muni na lalai oni sava ka tun telinga tiku mai ena non tanga ona bina ka indin dai o yana do mu biti ser ne ena radio 2 triple fm 98.5 ando bin karavi tiku ni kina ena bi baro wai to doko a sanga nu tarai ana dai tal tal bin karavi roti ko ena mata ka bina ni kwa yen ta baka bin bina tiku ngabu ana klo ni dai ena rabu bulu tal mai ni dai ena rabu mai ndona mata ka ni singa bu indin dai karo kina ibe kenda benda na to mana tiku na bi ta bin duin duin ena baka ita bi ta kenda kina ena mata ka bina ka ni kwa. Apa kan tiga ini bikin menit untuk sarana na saya siapa tiga mai na sal ni kakak murah kiongo na radio 2 triple FM 98.5 bete kei na ibu lama mata ena mata kavi naka endin dai aku sabar yang raka bangun bulat tiga ini bikin menit untuk sar na balik nanti na nama kita mai ena bukan nanti pengen ravi ena mata kavi naka endin dai enda na rongo share tiga bakus peli ena singa vina ni kuah mebaka tengah nak ena I top ni apa kerana ni pengen ravi ena mata kavi nani kuah mebaka malu tak tiga mebaka kuku taki kenda tiko ena buku ni ngaravi tavi eda sava ka rauva ngarava ena singa vinaka ende indai ave ko singa yanda tiko mena mode ena mata vina ni ko sava ka yanda tiko ani veiko o singa isema tiko mai ndu tiko veiko na biloi katakata ena mata vina ni kwa o sava ka yanda wa mbula tiko ani veiki ni veiki ni tota sarna matua singa ni ndongole tavi ki ni na ndu mbi ti serne ena mata vina ni kwa ni yanda ni mata vina mai ena mata ka vinaka ende indai ave ki ni tota sarna italtala ni vei Matalutu yang oi Kristo onindo sama tiko mai ena bin karabi ena mata kabi nani kuwa wekem ni nando bagi tapi tekem ni ena sal ni kakam buraki ongo gona nando sal ni kakam buraki na ito ke dolar aram tiko wekem ni na itala tala ke baka oni bia bin karabi ena buku ni bin karabi wekem dan ito ke er kena bagi bangga tapi tiko na yango na yalo me dan me dapat kuwa tapi tiko kina ena buku ni karabi tapi ena lama ni dona singa bo ya Era matak bina ni kuasa bagai anda tiga ni ibu kimi ni nanti mui BTS erne. Apa kaki nabi kimi ni narendin tal tal tu tak sar ni ibu buku yang ena buku ni bagai ngarabi ongo. Sabak ayang tiga ni ibu kimi ni era matak bina ni kuasa. Ibu kimi ni lawan matam bos eh. Kimi ni narendin ni. Apa kaki nabi kimi ni na turang tuirara. Kimi ni narendin ni. Ibu kimi do na Katolika do na bagai ngarabi tiko. Enta bagai ngarabi kita tinga ena singa ni matak. Ibu kimi do na kabitu. Na benua zabangas ena seni kor zabangan do bagai ngarabi kina ena singa Nak yang dendai. Sama ka happy Sabbath tu kan ibu kimi do nanti mau ibu TSR ne ena mata ka bina ni kuwa pambo tini nato tok ti ko na bina ravi ni sokalu ena singa bina ka dindai ena besa Australia to do Congo na esa ni korada panga ni bina ravi kina ena lomai ser ne na ena nanto bano lebungo ser ne au sa apa kaya raka apa kambula ti ko ani ibu kimi ni ena bina ravi ti ngai ena buku ti ngai ni dua naka oya mer apa kali suiti ko na yalo mer li suwa na kalu ena mata ena bak tau ti o tini ngau na ongo Ya na mata kami nani kuau sana bikin ni tu tak sarana ngande politiko tiko boleh pak ngande ena benua lebung Australia sapa kaya nak bangun bulat tiko ni bikin ni nalu beviti oni bengkarap tiko ena pump scheme workers dosia ngan ingole tapi bikin ni Nando mo ibiti eserne, ena bebaro wai to doko, nido na numike mo nitiko, ena buko ni benga rabi yungo. Ya, sa itatau tingay nindo mo ibiti eserne, muni koko, muni ngangkati, wana buko ni tabi, ndu yon, ni bakit tabi teke mo ni kina. Ena bayasa ni korda pa nga, ni biu kina, muni benga rabi kina. Muni takapitiko na numu ni tabi, ena yalo binake, ena yalo ndina. Bleta ni nando, wai bangkati kitiko, ena sal ni kakambura kiyongo, ena buwasa ni kalu, menonde ikaw-kaw tiko, ena buko ni benga rabi, o ni sabi nga Ravi tigo kina ongori. Ya nama tak bina ni kuat ya. Ndu mendang ana serba kos peli bekenda. Ya nama tak bina ka indi indai. Mendana nanu mito dho kina. Bagi ko keo sengai yang rati kumai na muadhi. Sengai siama tiko mai. Serta langa angkona nama kina. Bagi ko marotek tiko na musika ni sudhu. Ena singa ni kuat. Kena bagi singa saoti. Na bulo sebi tembo ngo. Sa baka ya nama baka mbula tiko ini. Bagi kemu ni happy birthday. Happy belated birthday. Bagi kemu ni ito dho sara. Na marotek tiko na nama ni singa ni sudhu. Ena bula ongo o September. Ya, nasi rongo menonton talmanda ena mataka vinangani kuwa mewe Daniel Ray Costello.